0: ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཀྲུང་སབ་ཞུང་ནས་དར་པ་ཏུང་ལ་གང་དལ་ཏན་ཏིག་ཏུང་ལ་ངེ་དུ་དང་ཚམ་ཞིང་ལེ་རིག་ལ་ཚམ་པ་ཡེ་སྐོར་ལ་ཚམ་ཞིང་ཟེར་དེ་དང་བྱ་ཡོང་ནམ་སར་བ་བབ་པེ་ཅིང་གི་པ་ནན་ཅིག་ཏན་ནི་དར་བྱ་ཟུང་ཨམ་ཚོང་ངོ་ན་དམ་ཅིན་ཁ་ར་ཅན་སོ་ཁང་གི་འདེམ་ཚུན་སབ་ཞོ་དེ་ལོ་ཏུང་ཆན་ཅི་འདེབ་ཞི་ལ་ནན་ཏན་ངང་ཉན་པ་ཏུང་ལོ་ཅི་ ma sang wa. Gap jil lif zhine. Yang zira nyang poba jiu jie, fjertang man bie lor da deng ai. Ortong barwe lor ji jie, jere ma fja zhim shi. Kif dan tu ne, dem chen kwar jia zhan su kang na, sar ji lop si ten jie gil chin shikin bie, del ni gar chika nyang tuwa jin zin deng ai, dar pili yik po dong a deng ai. Sar ji lor ji jie, xa ji yirga, mam tsil da, ngon du na tang su bie ba. Lor ji chan zhila sa pili bie ba. Zhib zhik bie tiba sar tu jib shi di, ngon shun ba nam chi, rang li yil kub lan bil ba deng ai. Jakubla jinlin gilwe, damjab jikbe, misim gilwe, damjile, sima nilta pamne, yikbrub shegila. Sarji lorji samu, dungi si ngunba dunga, dungdara nikh sulwa, shangchi ngujia gungu tsangme, sartul yarpzun dunga, ngigadul gasib shebara gilma dunga. Lijib lishinja semkila dini, zhungi likja dungrib jenja, tsonghun liglin nunga, hirtak shikba. Dirib sarviyam tsonghunjia, bitsim toy pijila, gindil dunga jibshidi. Jakub dobdin zikchin tanga, margif jatirla, gandil dungra, fshijia ngarli qiban joggi. Gangca zungam tsochil shinga, xirnya fshirluq daashib chalin satsisi. Girim nambi, xirnya fshirluq jilim tanga, chepshil dangrtsang tanga, chepshil nya inbi, tamang ma inbi, mzirbjong ngoni, yekura mnyunga shiga, yegangka yule. Lodong chuan jim ryolub shabin hinshir nyanji, tsokurja jinkumab denjik chigra, jimtil ngang shabdin da dunga tanga. Jirngi namang rangabjina songshub dunga, chikung sorshunga namubshidi, sirnya apshir lukbi chilam dodam songshung dunga. Nyarga jian gandam daashib chanli maalaga tetsang ta dunga. Jinkma chanlagi chabdil dunga, shimjig lobjunga daakur linam dobchir dungni. Rongzhug mangchua tunli peji nangshigbi talam dunga, fshir dunga jachir dangdi. Chajim tunbi guni yabji jinkam yikura mgisi, tsukura khwirtunni lagbjim shagi shifdini. Gangca zunga omcha zhungdila, panpo diwar tunni, lodong chuan jim torgunga, tojang jabzil nambi, nikung sarwi, sangshul tsorti lije la, yilngi sa tukshib shiba dunga. Lije zikchin dunga, lagzil sartuli. Mangchura shamdag shiba sukja nitsila, jinun shib chabshi. Kifdan tunni, torgunga tojang zhukilda, sangshul gawan, din rangpura, mangchua jilg sa dunga dunga. Yekura bitsim tora dungjiri, chunzin tibi, shincha ngomsil shinbi. Zhongyang keli dang nyamni dangsib da dunga dang. Chorti nyamnyong jirim dambi ng shugdum shidi. Cheki lagzila wifjil yigbo dang, chabdila yigbo dunga dang. Rongzhug mangchua nidul sakil dang, yekul gorlam. Nidul shabshi sakil suwa, namba mandawi hewag jenjia gimkura songzib shini. Jangmduk zikchin dang, rigni korchula songchung lagzila rimjig sartub shidi. Fjitsu jenjia dodam songchung shabshi maalaga tetsang tabdangni. Tsaadin jenjia nikung sarwi sangfjulti, dogin torgang dunga. Tsukura jenkim warchimjia, tsontag rangbjinjia nambashkitab jindi. Amang tsiv deshjila ngarwi qira dunga dunga. Zhungsib darpilla, rugrum shegi.
0: Xiangqin dungi gochig shtari, davjia bi tsiv zhenyin ni tsir nga nivara. Xiangqin dungi rgorshib shawin gocha chanchungi, rgab jibjibi, xiangqin dungi rikurub jibi, rgorshib jenkim rdekag dung sarpil kila. Likung kagchik gajirdab shirduk jinsu dini, Корсив

0: Chul mandrik sadu on mar, na malang sadu on mar na, ti hatu kog mu, chul mandrik abda tungzu meka, na malang abda tungzu meka. Ti na ti hatu kog nata kare, o, ta mandrik ar nama joga, chundi koga se nugu, dinba tashi nugu, shamkindaka kabde nugu, nyankindaka narnya nugu, nyani musa ta koa lu nta mudri. Ti musa tamni tirang naka niwa chadu tungku kazi na, hucho suko lirik so soga laka ta, chabdaka niwa munga tungku dri. Ta khoye vikna yi na, hucho suko chamtenga laka, marikim tamrika laka, rikini lopsoga laka, hucho suko denjika laka, Dila kan dia tak tanggulam ni tak terbeli. Tak kau juga ni dah menjadi kusunggalaka. Ah, timbun ini nanti demu de. Sekarang tu mungkin bagus guni tak tanggulam ni terbeli. Iki sunata ni tanggul niwan tu guni tak. Walau tak tu guni. Tanggul niwan ni terang. Hingga ni di tarik pun ini nanti niwan mungkin madun tu guni. Temu dia.
1: Tak curang ke ini nalu nyeksi tu ni vali.

Tare tuk namba, tena ti tartha namba tso ge lechen ta tong da ge jab zhung ge royang zina chukyang na terang ge jab zhung ge ta dungan nyamun da nina nilam jina gichu lama ngitub doma amchuk chetan lama panchu chegang bam gombu chab taga nina lama khansu sukwa ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས

0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Lika Tony Gina, Sarasar Chingal Mazgin, Usulam Zunan Yarsak Siul, the Samanian, the Nisandu's Guinea. Retana Warkum Devan Yankan was a good carpet on the Ganachi to Ponda the carpet delation with Jason Gina, the Rangalis and the Gichitumurko to Gunuga, Alava Chistung Chapki Langvi. Well, a Gunchin Sanga Pakanam, Sukunuga Malanda, Nabaso Gusenian Tumbujin Yatuku.
1: Oh, demo, cho demo.
0: Demo, demo, ya. Cho rewa chis xa chok.
1: Rimo nan di alma kham chok. Ka, chindya chila.
0: Ligza wamo.
1: Ligza wamo yon, tachi maktan.
0: Ligza wamo yon, taga satum.
1: Oda ligza wamo na, tanya chaprimi.
0: Ligza wamo kodgi pa ta, di thamo ra chik chik, maaz kodgi.
1: Oda chaprimi, tukkan ta na.
0: Khan chok. Look at the woman got here.
1: Yeah.
0: Yeah, demo.
1: Yeah, demo.

Yaa chukun nambayda naa waar kundi ngaa tsi tirangga li sinda ga chi thumra kubriga nuga adwa chirchung chabji langwi wal gangjin tsangga paka namsgu nuga maalandi nyamgaro nyongzgi.

yang sham dong khoraya ji hong i ka yang yang zo hong khor ka yang mo dam diya

Yaa chukun namba, tena shamni namba tsogu mantat lawasang kabeg langbi, zombo zilak yuwa sikun wudung nandala san roshu.

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ